0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone yang nyinyau.
0: Kiban di lah ojek. Lek puang kot.
1: Nyau ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone yang laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko, Subulus Salam, Ces Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara bersama Sadavi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Banyaknya jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas hingga penjabat atau PJ, kondisi ini menuai sorotan dan tanda tanya publik. Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil atau Himapas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasan terhadap kondisi tersebut. Jangan sampai jabatan PLT terus dibiarkan berlama-lama, sebab bisa tumpang tindih jabatan. Sejumlah jabatan setingkat eselon 2B yang hingga kini belum diisi secara definitif, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Sosial, kemudian Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selain itu, jabatan Sekretaris Daerah Aceh Singkil juga masih dijabat oleh seorang penjabat. Menurut Himapas, kondisi tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah harapan masyarakat terhadap pembenahan birokrasi setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan seleksi penjabat jabatan pimpinan tinggi pratama. Wakil Ketua Himapas Mulyadi Manik mempertanyakan kondisi ini yang menimbulkan pertanyaan mendasar. Di mana fungsi pengawasan DPRK Aceh Singkil? Kapan uji kompetensi dilaksanakan untuk seleksi CPT Pratama? Mulyadi menilai DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, kelancaran dan integritas termasuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Himapas menilai banyaknya jabatan strategis yang dipimpin PLT atau PJ dalam waktu cukup lama dikhawatirkan berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi, kepastian kepemimpinan, serta kualitas pelayanan publik karena jabatan PLT itu memiliki tanggung jawab dan tugas lain secara definitif. Karena itu Mulyadi mendesak DPRK segera memanggil bupati bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM dalam rapat kerja terbuka untuk meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Selain itu, DPRK diminta menyampaikan kepada publik jumlah jabatan strategis yang belum terisi secara definitif serta langkah pengawasan yang telah dilakukan. Himapas juga meminta DPRK menggunakan seluruh kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Himapas menegaskan bahwa kritik yang disampaikan berbentuk konstruktif bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan untuk mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan akuntabel di Aceh Singkil. PLT atau PJ dalam waktu cukup lama dikhawatirkan berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi, kepastian kepemimpinan, serta kualitas pelayanan publik karena jabatan PLT itu memiliki tanggung jawab dan tugas lain secara definitif. Karena itu Mulyadi mendesak DPRK segera memanggil bupati bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM dalam rapat kerja terbuka
untuk meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama yang masih kosong. Selain itu, DPRK diminta menyampaikan kepada publik jumlah jabatan strategis yang belum terisi secara definitif serta langkah pengawasan yang telah dilakukan. Himapas juga meminta DPRK menggunakan seluruh kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Himapas menegaskan bahwa kritik yang disampaikan berbentuk konstruktif bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan untuk mendorong terciptanya birokrasi.

menggunakan seluruh kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Himapas menegaskan bahwa kritik yang disampaikan berbentuk konstruktif bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan untuk mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan akuntabel di Aceh Singkil.

Sementara itu anggota DPR RI dari fraksi Golkar Zulkarnaini bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata menggelar bimbingan teknis public speaking di Aceh Singkil. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat promosi destinasi wisata melalui program branding Wonderful Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di Aula Hotel Langgeng Jaya, Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah itu diikuti para pelaku pariwisata, pelaku UMKM, pemuda, dan tokoh masyarakat. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil, Rohana, mengatakan Aceh Singkil memiliki potensi wisata yang besar, terutama kawasan Kepulauan Banyak yang telah dikenal wisatawan. Kepulauan Banyak menyimpan potensi wisata luar biasa. Melalui penguatan kapasitas public speaking dan promosi branding Wonderful Indonesia, pihaknya optimis pariwisata Aceh Singkil semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Analis hukum Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Retno Nur Sakti menjelaskan, pelatihan tersebut juga memperkenalkan 5 program prioritas pengembangan pariwisata nasional. 5 program itu meliputi peningkatan keselamatan berwisata, pengembangan desa wisata, penguatan konsep quality tourism, penyelenggaraan agenda event by Indonesia, serta penerapan tourism 4.0 melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan destinasi. Sementara Zulkarnaini yang menyampaikan sambutan secara virtual menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat Aceh Singkil di tingkat nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor wisata dan pengembangan daerah. Sementara Koordinator Ampun Bank Aceh Singkil Subulu Salam Syarifuddin Bancin menyebut, pelatihan komunikasi publik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam promosikan potensi wisata daerah. Menurut dia, masyarakat juga telah menyiapkan sejumlah usulan terkait pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik untuk disampaikan kepada anggota DPR RI tersebut. Seminar dipandu oleh tenaga ahli DPR RI Husnul Jamil. Panitia menyatakan, seluruh masukan peserta akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran di DPR RI.

Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyatakan tidak akan menolerir segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh. Menurutnya hingga saat ini pemerintah bahkan telah menginspeksi mendadak pengendalian distribusi BBM di wilayah kota Banda Aceh. Menurut Nurlis, setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen. Mengingat kedua komoditas itu merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat. Nurlis menyebut berdasarkan hasil penelusuran dari Semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok. Sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Oleh karenanya, pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahannya sampai ke tingkat pengecer. Nurlis mengatakan pemerintah Aceh juga telah menginspeksi pengendalian distribusi BBM di wilayah kota Banda Aceh. Sidak dilakukan pemerintah Aceh melalui Dinas SDM dan Disperindak serta Biro Perekonomian Sekda Aceh, turut melibatkan tim dari Polda Aceh. Saat inspeksi di SPBU Lingke dan SPBU Lambo, pemeriksaan data stok ketersediaan BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancar. Namun tim menemukan beberapa kendala yang menunjukkan barcode subsidi tepat guna yang tak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Sementara PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan pada pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih dalam batas aman. Sejauh ini kata Nurlis belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktek permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan semen di Aceh.

0: Sementara itu, Badan Pengelola Migas Aceh membongkar sejumlah tantangan dalam penataan sumur minyak masyarakat di wilayah kerja Aceh. Mulai dari penetapan badan usaha kecil, penyusunan skema komersial, hingga kesiapan infrastruktur. Ketua Tim Task Force Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh Ibnu Hafiz mengatakan, implementasi Peraturan Menteri SD No. 14 tahun 2005 menjadi momentum penting untuk menata pengelolaan sumur minyak masyarakat agar lebih tertib, aman, dan mampu memberi manfaat ekonomi bagi negara maupun daerah dengan tetap mengedepankan good engineering practice, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan. Menurutnya, sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan, diantaranya penetapan badan usaha kecil, penyusunan skema komersial, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Namun, melalui sinergi BPMA, SKK Migas, pemerintah daerah, kontraktor, kontrak kerjasama, dan para pemangku kepentingan lainnya, percepatan implementasi kebijakan itu diyakini dapat segera terwujud. Ibnu menambahkan BPMA juga mengadopsi berbagai praktik baik dari pelaksanaan Forsuma di wilayah kerja lain seperti Sumatera bagian selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pengalaman tersebut terutama dimanfaatkan dalam percepatan proses administrasi serta penyusunan skema komersial guna meningkatkan kontribusi produksi migas nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Tomata Alfian menilai pelibatan bimbingan pembina desa atau Babinsa TNI dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkam Tipmas Polri dalam pengawasan perpajakan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan fungsi konstitusional kedua institusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Alfian merujuk surat edaran Dirjen Pajak tertanggal 15 Juli yang ditandatangani Dirjen Pajak. Dilansir dari kantor berita JNN, Alfian menyebut kalau melihat dari sisi tupoksinya itu sudah keluar jalur, terutama dalam konteks Undang-Undang Dasar 45. Menurut dia, secara konstitusi TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena itu, keduanya tidak semestinya menjadi bagian dari pengawasan pajak. Alfian menyatakan, meski Presiden menerbitkan instruksi terkait pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan pajak, kebijakan tersebut tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi. Mata menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan efektivitas pemungutan pajak dengan menyasar pelaku usaha besar dan kelompok konglomerat yang memiliki potensi penerimaan tinggi. Dalam konteks Aceh, Alfian menilai pelibatan aparat dalam urusan perpajakan juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis di tengah masyarakat. Menurutnya, Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah konflik, sehingga pendekatan yang melibatkan aparat bersenjata perlu dipertimbangkan secara matang. Ia juga menyoroti masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat dalam pengelolaan pajak yang dinilai belum dituntaskan secara hukum. Menurutnya TNI Polri seharusnya fokus menjalankan mandat sesuai kewenangan masing-masing, sementara urusan perpajakan diserahkan pada lembaga sipil yang memang dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Alfian menambahkan jumlah kebijakan pemerintah belakangan dinilai dipaksakan dan tak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan pelibatan aparat dalam pengawasan perpajakan. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. segera bilas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Kepresidenan Irak mengecam keras serangan Amerika dan Arab Saudi yang menarget para militer Irak, masukan mobilisasi rakyat dan menyebutnya sebagai agresi yang tidak dapat diterima, serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak. Dalam pernyataan resminya, kepresidenan menyatakan bahwa menyerang lembaga keamanan resmi bertentangan dengan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepresidenan menegaskan kembali penolakan Irak terhadap segala bentuk agresi di wilayahnya. Pihak kepresidenan menekankan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai pangkalan peluncuran atau arena untuk menyerang negara-negara tetangga atau menyelesaikan perselisihan regional dan internasional. Lebih lanjut, pihak kepresidenan mendesak semua pihak terkait untuk menghormati kedaulatan Irak dan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara, sekaligus menekankan pentingnya memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan krisis, meredakan ketegangan, serta menjaga keamanan regional. Sebelumnya, pada hari yang sama, BMF menyatakan setidaknya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya luka-luka dalam serangan Amerika Arab Saudi di beberapa provinsi di Irak. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Real Madrid resmi memperkuat lini serang dengan merekrut Carlos Espi dari Levante. Los Blancos menebus klausul pelepasan sang striker senilai 25 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman transfer tersebut disampaikan Madrid pada Jumat dini hari. Perekrutan Espi dilakukan setelah klub mencapai kesepakatan dengan Levante. Kedatangan penyerang berusia 21 tahun itu menjadi bagian dari upaya Madrid perkuat skuad untuk menghadapi musim depan. Espi diharapkan dapat menambah kedalaman sekaligus daya saing di lini depan Los Blancos. Dalam pernyataan di situs resminya, Madrid mengonfirmasi durasi kontrak sang pemain yang akan terikat dengan klub selama 5 tahun ke depan. Carlos Espi menghabiskan 3 musim bersama Levante sebelum hijrah ke Real Madrid. Selama periode itu, ia mencatat 66 penampilan dan mencetak 20 gol. Musim lalu, Espi dinobatkan sebagai pemain usia 23 terbaik di kompetisi. Ia juga memperkuat tim nasional Spanyol di level usia 19 dan 20 tahun. Real Madrid menilai Espi memiliki potensi besar untuk berkembang di level tertinggi. Penyerang muda itu kini siap bersaing perebutkan tempat di lini depan Real Madrid. Informasi tadi untuk bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya Sedavi dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lah gero nengi nyau.
0: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayar, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

108 Radio Extra FM Jalan Kompleks Nomor 3 Lebu Utara Cisingkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Ekstramania semuanya? Selamat pagi. Tentunya ini dengan semangat yang membara gitu ya, menyambut weekend dan juga menyambut bulan baru Ekstramania. Kali ini di detik-detik penyambut bulan Agustus ya, di tanggal 31 Juli 2026, edisi Jumat Berkah Ekstramania semuanya. Dan besok weekend, waduh, tentunya hari ini semangatnya berbeda dari hari biasa. Oke, kali ini masih bersama Vina ya di program di Godax 3 yang Dangdut Ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu Dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Akhirnya menikmati semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa. Tentunya kita masih tunggu di 0811-648-1048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih menyapa kita untuk pagi hari ini. Selamanya kita sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodak.
2: Digodak, digoyang rambut.
1: Oke, selamat pagi Mas Putra, apa kabar?
2: Kabarnya kabar, pilek-pilek.
1: Gimana?
2: Suaranya sama, kita pilek dia.
1: Oh iya, aduh, semoga lekas sembuh
2: ya, satu hati.
1: Mas Putra.
2: Kita ke satu hati.
1: Oh gitu.
2: Makanya pilek itu sama.
1: Aduh, iya benar-benar. Oke deh, Mas Putra, pagi hari ini kegiatannya ngapain nih?
2: Ini lagi duduk-duduk nyantai.
1: Duduk-duduk nyantai, gak ada kegiatan Mas Put?
2: Belum ada ini.
1: Belum ada, oke. Kalau gitu mau request lagu apa?
2: Ini seperti kita ada kafir.
1: Apa tuh?
2: Biasa.
1: Tiada kata berpisah.
2: Iya, kayak kita.
1: Boleh. Salam-salamnya Mas Put.
2: Salamnya buatnya sejumlah adiknya Mas Putra, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Jaga selalu kesehatannya.
1: Iya.
2: Jaga selalu adiknya untuk Mas Putra. Mbaknya Pak Depos, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Kak Meda sama sekecilnya, buatnya Bang Haji Aris, bersama ibu itu, sama kakak itu juga. Buatnya Bu Direktur, Bu Eni, Bu Suryani. Semoga selalu juga di rumah sakit, Bu Direktur punya radio kita ya, Bu Suryani.
1: Siapa namanya?
2: Buatnya Mama Iwan, Mama Gilang, Bang Rendi.
1: Oke.
2: Bang Rendi, buat Bang apa namanya? Bang Dati.
1: Oke.
2: Semua tempat dijemput di satu persatu. Mana sih tempat dijemput nama Mas Putra?
1: Siap.
2: Buatnya sejuta hatinya jangan lupa nanti malam mungkin terindah sama Mas Putra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, keseruannya semuanya di pagi hari ini ya, kita langsung diserbu. Ada Mas Putra di seputaran sebelum salam ya. Mau request lagu Lesti Petreski? Boleh, tiada kata berpisah. Oke deh, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini langsung aja kita kasih dengar tiada kata berpisah ya. Spesial buatnya Mas Putra di sebelum salam dan spesial buat Ekstramania semuanya. Semoga terhibur.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstronis semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Si Goyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 15 menit melintas. Waduh, ini cuacanya kayaknya mendukung hari ini Ekstra Mania ya. Di Jumat Berkah kali ini di penghujung bulan Juli menyambut bulan Agustus gitu ya. Menyambut weekend lagi sekali lagi. Happy banget tentunya. Oke, ini Vina mau bacain dulu deh yang udah request melalui WhatsApp Radio ya. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Vina. Nah, ini dari warga masih dari warga blok 7 ya. Cuaca saat ini sangat mendukung katanya. Iya, benar. Request lagu iming-iming salamnya buat warga di blok 7 aja deh. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih nih dari Mbak Atik ya di seputaran blok 7 simpang kanan Ekstra Waria semuanya. Request lagu iming-iming, ditunggu lagunya segera meluncur.

0: Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali bersama kita. Sapa dulu, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodax.
2: Halo, Digodax. Assalamualaikum, Bu Sita.
1: Oke, waalaikumsalam. Ini Bang Randy, benar?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Bang Randy?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh, ini hari Jumat, aktivitasnya ngapain nih Bang Ren?
2: Ini nyantai-nyantai aja nih.
1: Lagi nyantai-nyantai aja ya. Oke, iya. Pantesan ya, sempat gitu request. Biasanya kan gak pernah.
2: Tapi ya, mendengar suara Bosina bakal naik gitu.
1: Oh gitu, oke, terima kasih ya Bang Randy. Kalau gitu ya, mau request lagu apa ini?
2: Laitan dan Madu ada Bosina?
1: Apa judulnya?
2: Itu judulnya Laitan dan Madu, penyanyinya kurang tahu juga.
1: Penyanyinya siapa ya itu?
2: Oh iya, tentu judulnya itu lagi.
1: Judulnya apa tadi?
2: Laitan dan Madu.
1: Lautan dan Madu. Penyanyinya nggak tahu ya siapa ya?
2: Ya, dari cek, dari cek, dari cek.
1: Cynthia Sari ya? Oke, oke.
2: Iya, itu pun dari.
1: Oke, ada nih lagunya. Oke, lautan.
2: Assalamualaikum ya.
1: Salam-salam ya.
2: Assalamualaikum, Bapak Bima. Buat selalu.
1: Oke. Okay.
2: Buat nambah kepala-kepala tadi. Terus, ada warna.
1: Iya. Oke.
2: Bagaimana lagunya buat Nostri juga, Bapak Bima?
1: Lagunya buat siapa nih spesialnya?
2: Buat Nostri juga, Bapak Bima.
1: Oke, boleh. Ya. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sepertinya ada Bang Reni di seputaran label Nodano Paris ya, menyapa kita pada siang hari ini. Biasanya bergabung di malam hari tuh Bang Reni. Oke, request lagu Lautan Madu ya, darinya Cynthia Sari. Oke deh, kita langsung break sambil dengerin single bagus dari Rita Sugiarto, Iming-Iming ya. Spesial yang buatnya Mbak Atik di seputaran Blok 7. Dan spesial buat Extramania semuanya, semoga terhibur.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi ada orang ninyo.
0: Kibang dia lah, Jack. Lepas puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau apa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Oke, ekstroni semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit melintas. Ya, nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstroni semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda. Tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

sudah berakhir. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu rusakkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time. Di edisi Jumat tanggal 31 Juli 2026, di siang yang begitu cerah, alhamdulillah panas di seputaran Gunung Meriah. Di hari Jumat berkah ya, Jumat bukan sekedar pergantian hari, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak doa dan menjemput keberkahan. Amin ya, Israwani ya semuanya dimanapun kamu berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Semoga di hari Jumat ini, langkah kita dipermudah, rezeki diluaskan, hati ditenangkan dan segala ikhtiar diberi hasil terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.

Extra Relax Time dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara menemani siang menjelang sore Israwania semuanya. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya silahkan di nomor 0811 648 1048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial chat seperti Facebook, Instagram Radio Extra FM. Silahkan kamu chat aja, nanti Haris bacain, Haris putar lagu-lagunya insya Allah. Ya, kita list dulu lagu-lagunya. Nah, kalau melalui chat enak nih ya, kita cari dulu baru ntar diputar sekalian dibacain gitu ya. Ya. Oke. Silakan ya. Sekarang kamu chat enggak apa-apa, ntar Haris bakal bacain, pasti harus dibacain ya semua chatnya ya. Mana nih? Oke. Yap, kita coba membuka awal program Extra Relax Time ya, dengan lagu-lagu yang seperti ini, 420 yang berjudul Zona Nyaman, terus It Gita 1-1 ya, maksudnya itu proses by proses untuk menjalani hidup ya, nggak langsung dapat hasilnya, nggak ada proses. Oke deh, Extrawania semuanya, nanti harus kembali lagi, jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Hey Esra, relax time di hari Jumat Esraonia semuanya. Kalau ngomong-ngomong Jumat, Jumat berkah bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita bagikan. Makanya teruslah berbuat baik, apalagi di hari Jumat ini ya. Boleh lelah mengejar dunia, tapi jangan lupa mengisi hati di hari yang penuh kemuliaan ini ya. Esraonia semuanya, yang ingin bergabung request lagu, salam-salam, monggo silakan bergabung. Here we go. This time you, wah, sama bahasa Inggris ya. Oke, kita coba sahabat deh kalau gitu ya, Esraonia semuanya ya. Tapi sebelum itu kita sedikit ngobrol kali ya. Ngobrol bahas apa nih? Ini masalah ini kali ya. Banyak hal-hal yang sangat disayangkan ya. Ini main hakim sendiri kayaknya beritanya ini ya. Kayak ada pencuri ayam kayaknya gitulah ya. Terus dikeroyok sama warga dan sampai meninggal. Ya, pencuri ayam tadi ini seorang bapak yang meninggalkan seorang anak perempuan. Esaronya soal ini sempat viral di media sosial ya. Hanya sekedar mencuri ayam ya kan, dibalas dengan nyawa dan meninggalkan sosok seorang anak yang masih kecil, perempuan. Sangat sedih banget anaknya kan ditinggal seorang ayah. Banyak pro kontra terjadi ya. Ada yang ya kalau emang udah maling ya maling gitu ya, nggak lihat gimana-gimana ya kan, karena itu udah tindak pidana. Terus banyak lagi juga sayangkan ini dikeroyok. Kenapa nggak keroyok yang korupsi-korupsi, yang korupsi yang semiliaran bahkan triliunan gitu kan uang Indonesia dikorupsi. Dia aman ya, nggak dikeroyok sampai menghilangkan nyawa itu nggak digebuk-gebukin nggak, ya kan, kan sangat disayangkan. Maksudnya kalau hanya sekedar gitu tangkap gitu ya, kasih apa sih bahasanya itu ya, kasih balasan lah ya, ya ditepuk ya, namanya maling ya, menurut pribadi ya tepuk, cuman jangan sampai yang menghilangkan nyawa sih ya, kasih hukuman yang setimpal gitu ya, Esraonia semuanya. Dia udah pukul ya, kasih ya kan ke polisi misalnya, bawakan kantor polisi curi gini. Atau ya mau menghakimin sendiri ya dikontrol gitu, jangan sampai hilang emosi. Udah ini udah ibaratnya kalau setan bisikkan tadi itu, setan ini jadi senang gitu, iblis ini happy, wah meninggal kalian buatkan aku berhasil bisik apa menggoda kalian sampai membunuh dia kan, menang jadinya iblis gitu ya. Jadi harus dikontrol ya Esraonia semuanya ya. Yang disayangkan mungkin karena dia punya seorang anak perempuan ini yang karena yang disedih tadi ya Esraonia semuanya. Kalau mungkin dia sendiri misalnya kan gak ada siapa, mungkin yang gak terlalu sesedih ini. Karena info beritanya karena sedih seorang anak yang menjerit nangis kehilangan seorang bapak. Sangat sedih banget anak perempuan tadi ya Esraonia semuanya yang meninggal ya. Terus ada juga di lain itu seorang ini hal baik lagi ya, seorang bapak security kalau nggak salah ya, negur sing anak muda tak komunitas atau organisasi apa, rame-rame pokoknya ngumpul menegur ya saat malam, kayak ini udah malam nggak usah di sini ngumpul-ngumpul atau apa-apa. Dikeroyok juga bapak ini menjalankan tugasnya, padahal seorang security gitulah ya, menjalankan tugasnya. Tapi dia dikeroyok, ditegur padahal dikeroyok. Katanya infonya diikat, diborgol gitu tangannya terus diceburin ke sungai kayaknya. Dan meninggal. Dan meninggalkan seorang anak juga. Wah. Dan itu kalau yang berita ini langsung di seorang anak dan istri ya. Jadi ada mungkin ya taulah ya pastor ya yang punya. Siapa lupa namanya, pastor tahulah siapa yang Esraonia semuanya ya kan, yang ada di seluruh Indonesia pastor ini yang punya siapa, Putra ya, ya Pak Putra ya, iya. Yeah, dia memberi bantuan ke istri dan anak ke keluarganya lah ya, Esraonia yang keluarga dari security tadi yang meninggal. Esraonia semuanya, wah anak muda udah di share itu ya, anak muda anak mudanya. Komunitas apa mereka, organisasi apa, di-share orang-orangnya. Wah, harus ditindaklanjuti sih itu. Ya. Kenapa bisa sampai memperlakukan
orang yang menjalankan tugasnya. Kayaknya makin zaman kayak orang melakukan hal-hal yang seenak jidat mereka loh, nggak yang kayak mikir kok berani, kok enaknya gitu loh menghilangkan nyawa orang gitu loh mikirnya loh, kok bahaya kita ini. Oke deh, Esroni semuanya. Semoga hari Jumat mengajarkan kita bahwa jeda sejenak untuk mengingat Allah adalah kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Ya, teruslah berbuat baik dimanapun kamu berada. Ya, apapun yang terjadi kepadamu, terus berpikiran positif tentunya, positive thinking. Ya, walaupun banyak yang gak baik pada kita, tapi sebisa mungkin kita terus berbuat baik ya. Jangan jadi alasan orang baik, terus kamu balas juga kejahatan terus, atau kamu jadi jahat gitu ya. Enggak gitu konsepnya ya. Teruslah berbuat baik, ya kan? Ingat, ya. Apalagi kita pengikut Muhammad Rasul kita. Kita selaku Islam, ya kan? Meski kita, teladan kita Rasulullah, ya kan? Dia, sampai dilempar-lempari, sampai dia aja bla-bla, sampai berdarah dia. Tapi dia enggak ada, enggak bakal membalasnya. Dia terus berbuat baik. Gitulah Esrania semuanya, karena balasannya surga ya. Oke, kalau kita mikir takut kematian, kita mengejar surga, pasti kita terus berbuat baik. Ya kayak, ya kan? Kalau takut sama neraka, ingat aja itu paling diingat itu, karena kita kayak mau mencuri sedikit atau berbohong atau apa kayak, takutlah. Karena balasannya nanti neraka luar biasa ya Esrania semuanya. Itu aja kalau diingat kayak, ngeri banget loh nanti di neraka. Ingat aja kayak mencuri, ibaratnya 10.000 bahkan. Takutlah, enggak lah. Walaupun sedikit ya kan. Apalagi banyak. Gile. Ya? Makanya, itu yang ditakuti. Makanya, orang yang takut sama Tuhannya pasti tidak akan berani. Ya? Ini enggak. Dia lebih takut sama dunia bahkan. Lupa sama Tuhannya. Oke. Kita break sejenak. Ini tadi ya requestannya. Astagfirullah, hampir lupa saya. Oke, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melalui Instagram. Dan di Instagram juga harus buat story. Ya, kamu bisa bergabung di story itu. Mau request lagu apa ada. Ya. Karena harus buat pertanyaan di story Instagram Radio Esra FM. Yuk. Request lagu pop apa gitu, serannya semua silahkan bergabung. Oke, ini deh ada yang gabung. Assalamualaikum Aris, selamat siang, selamat hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali dan semoga hari-harinya berkah ya, aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Ini ada Santi di seputaran Gunung Meriah. Bang Aris, mau merequest lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Oke, siap. Langsung aja kita putar requestannya. Ini dia, Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lah gero dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Esra, relax time, kembali menyapa Esra Wania semuanya. Ini di bulan, akhir bulan Juli. Ya, besok memasuki bulan Agustus, Esra Wania semuanya, tepatnya di hari Sabtu. Malam Minggu, Alhamdulillah, semoga cerah di bulan depan ya. Dan supaya juga UMKM, jualan-jualan laris manis ya kan, dengan keadaan cuaca cerah. Terus di bulan yang Indonesia Merdeka, semoga banyaknya kegiatan ya. Biasanya kegiatan di 17-an Agustusan ya. Semoga banyak kegiatan untuk memeriahkan Aceh Singkil ya, memeriahkan kecamatan, memeriahkan desa tentunya. Semoga biar rame gitu kan, udah kayak kangen gitu ya dengan keramaian Israelnya semuanya. Ya, semoga kita sehat-sehat, cuaca cerah ya, mendukung tentunya Israelnya semuanya. Oke. Apalagi nih? Hah? Yap, ini kita baca aja deh. Ini requestan melalui WhatsApp ini Israelnya semuanya. Assalamualaikum Mari, selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa nih? Lili. Kayak lagu ini ya. Tiu. Alan Walker. Mana nih dia nih? Oke. Halo Bang Aris, selamat sore. Aku mau request lagu nih Bang Aris. Request lagu opo. Padahal harus baca, tinggal baca ini kan. Biar ada kayak saling ngobrol loh, seron ya semuanya. Oke, ini Bang Aris, merekas lagu darinya Anmes, Jangan Rubah Takdirku. Oke, kayaknya takdir gak bisa dirubah deh ya. Mungkin nasib bisa dirubah, tapi takdir kayaknya enggak deh. Ya nasib kita ubah dengan kerja keras ya kan, dari gak ada uang bisa jadi ada uang ya kan. Kalau takdir ya udah kayak gitu ujungnya. Emang sering ada perdebatan tuh, apa sih perbedaan nasib sama takdir ya, bla bla bla bla. Wah, panjang kalau dibahas. Gak ada waktu. Oke, seronnya semuanya, kita coba langsung putar aja. Ini dia ya, Jangan Rubah Takdirku.

Ezra Relax Time, terima kasih yang udah stay di Radio Extra FM ya, bareng Haris di program Ezra Relax Time. Sehat selalu semuanya, lancar aktivitasnya, dan Haris juga mau pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri, sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna, serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Maryam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkel. Selamat sore Sramani, apa kabar ini ya? Kabar Sramani yang pasnya masih ceria banget ya. 1048 FM. Oke, edisi 31 Juli 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Oke, silakan buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerahnya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08111481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh.

makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida ya. Dan juga di studio setelah pukul 17.00 tepat di jam 5 sore pas nih Ekstramania semua. Jadi masih ada sekitar 1 jaman lagi deh waktu Maida untuk menghibur Ekstramania ya. Ya sambil nunggu penelpon kita ngebahas dulu yang lagi rame, yang lagi viral ya. Ini mungkin buat teman-teman yang memang suka menggunakan sosial media dengan bijak dan benar pasti tahu ini berita yang lagi rame ini gitu ya. Ya tapi sebelum itu semoga kabar di sore hari ini teman-teman tetap sehat, tetap baik ya, terus juga yang lagi sakit ya semoga lekas pulih lagi. Ya harus tetap semangat lah ya. Oke, ini lagi rame banget nih di media sosial ya, netizen lagi ngebahas soal seorang mahasiswi yang curhat karena mengalami tekanan menjelang sidang skripsi Ekstramania semua. Nah videonya tuh langsung FYP ya di mana-mana. Komentar netizen pun auto banjir ya. Ada yang ikut prihatin, ada juga yang ngingetin kalau dunia pendidikan juga harus jadi tempat yang bikin mahasiswa berkembang ya, bukan malah makin overthinking gitu loh ya. Nah dari cerita ini kita jadi sadar ya, ternyata enggak semua orang yang upload story sambil ketawa hahaha itu hidupnya lagi baik-baik aja. Biasanya dibalik kata enggak apa-apa kok, ya ternyata ya pikirannya lagi loading 99% Ekstramania. Nah makanya guys ya, jangan gampang ngejudge cuma dari video 30 detik. Ingat ya, satu konten belum tentu mewakili satu cerita utuh. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada rasa empati gitu loh ya. Buat yang lagi kuliah, sekolah, kerja, atau lagi ngejar mimpi, apapun itu, kalau capek ya istirahat ya, bukan menyerah, gak usah ngerasa harus selalu kuat. Minta bantuan itu bukan settingan, yaitu bentuk sayang sama diri.

Dan juga untuk para netizen 62 ya, untuk para netizen Indonesia lah gitu. Ya mungkin di antara kita pendengar ini pasti ada sering ya kok ikut komentar juga dari setiap hal-hal yang lagi viral, lagi rame, entah itu yang masalah politik atau mungkin pembunuhan atau mungkin koruptor ya. Mungkin kita sebagai warga Indonesia, warga plus 62 ngerasa kayak gue harus ikut andil nih dalam sebuah komentar ini gitu. Ya tentunya kita harus bisa lebih bijak lagi ya, terus pada saat menggunakan media sosial ya, biar lebih adem gitu. Dan harus selalu share hal-hal yang positif, kasih semangat juga, ya bukan malah nambah beban orang lain lah tentunya. Karena kan biasa ada orang tuh ya, para netizen yang mungkin suka buat hal-hal yang makin buat gaduh, makin buat orang yang lagi dapat masalah jadi down gitu. Hingga akhirnya ya banyak ya, kita ngelihat di mana-mana suka akhirnya mentalnya terganggu ya, karena mungkin ketikan-ketikan kita yang membuat mereka jadi beban pikiran gitu loh. Harusnya orang-orang yang lagi dalam masalah itu ya kita rangkul ya, kita jagain biar gak terjadi hal-hal yang mungkin kita inginkan gitu ya, Sramania.

Okay, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu ya di nomor yang sama di 08 11648 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook ya, dari Instagramnya Radio Sora FM.

0: Oke, okay, ada yang gabung? Coba sapa ya, ada siapa di sana?
1: Nah, halo, selamat sore Nende.
2: Halo,
1: ya.
2: Selamat sore Nende.
1: Saya kembali dengan Kak Cinta.
2: Iya, dengan Cinta di Papua Barat.
1: Kabarnya gimana ini Kak? Cintai aku.
2: Kabarnya sama seperti suara saya, sekitar membahana, sehat-sehat.
1: Mantap kali. Aku sih yes kalau gitu. Apa Kak? Cimana? Apanya?
2: Kabarnya.
1: Oh, kabarnya sama lah kayak Kakak, sehat juga. Cuman agak sedikit bindeng ini suaraku karena aku lagi flu, Kak.
2: Pantas.
1: Iya, butuh yang cair-cair lagi itu sih. Apa ini yang cair-cair gitu ya kan? Oke lah, Kak, ini mau minta lagu apa nih Kak?
2: Daerah Batak.
1: Nah, yang mana tuh?
2: Bunga Nih Holong.
1: Bunga Nih Holong, oke. Salamnya nggak ada buat siapa-siapa, ya udahlah.
2: Salam-salamnya, ya buat dirimu aja lah. Kalau balik hati-hati, terus seluruh pendengar Extra Aja dimanapun berada. Selamat sore, makasih. Horas.
1: Ya, sore kembali. Horas juga buat Kakak Cantika. Cantika, Kakak Cinta ya. Cantika Saha ya, Tama. Oke, nanti kita puterin lagu itu spesial buat Kakak Cinta. Cinta ya, Cinta atau Cinta enggak tahu lah, pokoknya gitulah deh ceramah dia semua. Dan kita baca dulu nih yang udah request lagu dari WA-nya Radia yang katanya, hai kakak, hai juga, tolong dong, minta tolong dia nih ya. Tolong dong putarkan lagu, ya perahu layar katanya. Salam-salam buatnya semua-semua aja kak, makasih. Oke, terima kasih kembali, nanti lagunya kita puterin lah ya, spesialnya buat yang minta lagu ini, gitu. Yaudah lah ya, kita break aja, kita puterin lagu ini spesial buat yang request, semoga terhibur.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyinyau.
0: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Bye.

Pagi Sramania di Istri Stop pukul 17:54 melintas ya, dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah besok Meda masih mengundang lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda ya. Meda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

hanya ku kasih kado sendal jepit. Sejak itulah aku dibilang pelit, diputuskannya cintaku, tak tahu deh zaman ni zaman sulit, sementara becak

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh ya. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ece-ece. Sudah kukum.

Kalau tak percaya sedapnya tanya Kak Nur Betty. Bersanding satu hari, orang mengucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7, 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Ekstravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Salah satu tujuan dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, mengikis kemadharatan, serta menegakkan keadilan dan menyingkirkan kezaliman. Kezaliman dalam segala bentuknya ini diharamkan di dalam Islam, baik kezaliman dalam masalah harta, jiwa, maupun kehormatan. Dan salah satu bentuk kezaliman yang masih banyak menyebar di masyarakat adalah kezaliman dalam perkara harta. Dan di antara contohnya adalah seseorang berhutang kepada saudaranya, tetapi dia berniat dalam hatinya untuk tidak melunasi hutangnya. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Atau seseorang sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia mampu untuk melunasinya, sementara pemberi hutang telah menagihnya. Dan ini pun satu bentuk kezaliman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Matlul ghaniyyi dhulma."
0: Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Masalah hutang bukanlah perkara yang ringan. Boleh jadi seorang mukmin tercegah dari masuk surga karena hutang yang belum dia lunasi. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, dia tidak akan terbebaskan dari tuntutan hutang sampai ahli warisnya melunasinya. Oleh karena itu, jangan meremehkan perkara hutang. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berhutang, kecuali dalam kondisi terdesak. Dan jika kita terpaksa berhutang pun, maka jangan menunda-nunda pembayarannya jika memang ada kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan kaum muslimin.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim tetap terjaga baik ketika ia masih hidup atau telah meninggal. Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik baik orang muslim tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, telah berpindah ke alam akhirat dan darul jaza' atau negeri tempat pembalasan amal. Mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka, maka tidak ada manfaatnya mencela mereka. Bahkan sebaliknya, kita diperintahkan untuk mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi mereka. Inilah petunjuk Islam dalam hal menyikapi orang-orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, jika orang yang sudah meninggal itu adalah seorang kafir atau fasik yang menyeru manusia kepada bid'ah atau kesesatan, maka tidak mengapa seseorang mencelanya dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar tidak terpengaruh atau terpedaya oleh kesesatan yang dia ajarkan. Tetapi, jika tidak ada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, maka mencela orang-orang muslim yang sudah meninggal adalah haram. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
0: Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah mati, karena mereka telah menerima balasan dari amal-amal mereka. Marilah kita hiasi diri-diri kita dengan akhlak Islam yang indah ini. Jauhilah menggunjing orang-orang yang sudah meninggal atau mencela mereka. Bersihkanlah lisan-lisan kita dari kata-kata yang keji atau mungkar, agar kita selamat dari kemurkaan Allah dan hukumannya yang berat.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo, ngkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih dari pelataran Meriam Sipoli nomor 3, Laibutar Gunung Meriah, Aceh Singkil. 104.8 X-Ray Vemits Music in your station radio in Rimo. Selamat malam Maestramania semua. Senang rasanya nih. Tapi kembali hadir menyapa Anda di Musik Malam edisi Jumat malam Sabtu. Edisi di hari terakhir di bulan Juli. Kenapa? Karena nanti di jam 00 kita akan beranjak ya, memasuki bulan Agustus. Bulan kemerdekaan. Itu udah banyak ternak-pernik yang menghiasi beberapa wilayah gitu ya. Ada yang udah pokoknya di 31 Juli ini udah tancap bendera depan rumah. Haha, itu ya kan. Tukang jual bendera enggak kalah. Ini ligatnya udah dari 2 minggu yang lalu udah jualan bendera dan segala pernak-perniknya umbul-umbul gitu kan. Nah. Jadi per 1 Agustus besok sudah berdiri tuh ya, tiang bendera di depan rumah. Nah, seperti halnya di kampung saya di Desa Blok 6 Baru, masyarakatnya, pemudanya, perangkat desanya, tokoh masyarakatnya tuh antusias banget dalam menyambut bulan kemerdekaan. Dibuktikan dengan ya gotong royong bikin apa namanya tiang ya, tiang dari bambunya itu ya digunain buat pasang bendera ya, dibagiin ke warga. Satu rumah, satu tiangnya aja ya, benderanya cari sendiri gitu kan. Ya terus, ya apa namanya tuh ya, semakin meriah. Jadi masuk warga dari luar masuk ke Blok 6, wih dah, udah pasang bendera, udah rame gitu, meriah gitu kan. Nah, tentu memang dari pemerintah juga memberikan himbauan biasanya tuh ya kan, per 1 Agustus udah naik bendera gitu kan, sebagai wujud rasa syukur ya kita atas kemerdekaan bangsa ini. Baru nanti diiringi dengan perlombaan-perlombaan tuh biasanya ya, tapi nanti ya perlahan ya, step by step

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Kita coba sapa penelpon perdana kita malam hari ini. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa dulu?
1: Putra ya, putra. Kune, kabarmu Put?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat kok,
2: walaupun kegalauan dibilang sehat.
1: Sehat kok, Mang.
2: Begitulah dibilang. Perubahan.
1: Haruslah, harus tetap semangat ya.
2: Iya, walaupun kita menghadapi cobaan ini ya kan.
1: Iya.
2: Kita selalu dijalani. Iya.
1: Walaupun dunia seakan mau runtuh.
2: Iya. Jangan kita tergila-gila karena wanita gak suka sama kita. Nanti adalah pegantinya yang terbaik.
1: Iya, iya. Sepakat tuh.
2: Iya, ini gara-gara orang yang dicintai kehilangan, kita pula tergila-gila.
1: Nah, itu.
2: Karena di dunia ini bukan perempuan aja. Kita laki-laki pun ada juga begitu. Makanya kita sadar. Ini sudah ada pelajaran. Buat Medang Putra. Iya, pelajaran ini.
1: Jadi kalau pelajaran, kira-kira jangan sampai jatuh di lubang yang sama.
2: Iya, itulah harapan Bang Putra kan gitu. Karena kan gini, kita hidup ini banyak cobaan di dalam dunia ini. Contoh kita ya, Rasulullah pernah jauh juga ada cobaannya. Berkali-kali Rasulullah mendapat percobaannya. Apalagi kita sebagai umat.
1: Nah itu.
2: Apalagi kita sebagai umat ini, kalau kita mengikutkan sunnah Rasulullah, ikutilah jejaknya kayak Rasulullah. Karena kita di dunia ini hanya untuk sementara saja. Makanya banyak rintangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tapi janganlah kita berputus asa. Pasrah diri kita kepada Allah, kita percaya kepada Allah, dan kita percaya kepada setan. Perkuatkan imanmu, perjalah amalan, begitu.
1: Iya.
2: Karena ini setiap saat kita mengeluh, kenapa kecobaan, banyak kali cobaan, wah itu tak boleh. Itu berdosa. Karena kita mengeluh, ya Allah, kenapa aku ditakdirkan ke dalam dunia ini? Pernah gitu orang mengeluh itu, kenapa aku ditakdirkan ke dunia ini? Banyak kali pencobaan yang kau berikan kepada aku.
1: Ya, mengeluh namanya itu, Bud. Ya kan?
2: Ya iya, makanya jangan mengeluh. Itu mengeluh. Oh bunda, maafkan kamu melahirkan aku ke dunia ini.
1: Allah.
2: Sedangkan aku, kenapa aku begini, kenapa aku badanku begini, kenapa aku nasib ya nasib. Walaupun ditinggalkan sang istri, jangan kita putus asa walaupun sudah terpisah gitu loh ya.
1: Betul sekali.
2: Ini kadang-kadang kita mengeluh kali ya. Kadang ada bunuh diri, ada yang asa, itu gak boleh itu. Contohnya kayak Bang Putra,
1: tegar,
2: walaupun dihadapi cobaan sama Bang Putra kan gitu. Banyak cobaan di dalam dunia ini.
1: Karena
2: Bang Putra bukan sekali dua kali.
1: Iya,
2: udah berkali-kali.
1: Sudah berkali-kali ya.
2: Menghadapi cobaan ini. Pertama dulu nikah juga sama orang bisu. Itu kan dia kali juga.
1: Pernah bang?
2: Pernah.
1: Kapan itu?
2: Tahun 2019. Tahun 2019.
1: Tahun 2019.
2: Ya itu pun dia teliti juga. Itu pun gitu juga. Akhirnya Bang Putra bubar dari rumahnya. Pernah juga bertengkar gara-gara rumah tangga juga. Diajak bersama tidur, nggak mau bersama tidur, disentuh nggak mau, bisa disentuh.
1: Berarti sudah berapa kalinya nikah?
2: Dua kali.
1: Hah?
2: Sudah dua kali.
1: Sudah dua kali ya? Iya.
2: Begitulah cobaan ini ya kan, yang kita hadapi ini. Pertama dijodohkan juga. Kedua kalinya pun dijodohkan juga. Jadi kata-kata yang kedua ini, kau pikir bagaimana ceritanya sih? Apakah kamu ekonomi sulit? Kata abangnya Bang Putra kan gitu. Ekonomi sulit. Sedangkan kau normal. Normalnya kamu, badanmu sehat. Kenapa kamu suka sama adikku? Kata abangnya Bang Putra. Ya nanti. Karena aku kan bang udah dua kali nikah bang katanya sama orang normal. Tapi saya mana mungkin nanti sama adik abang ini berbahagia. Begitu kata-kata janjinya. Tiba-tiba gak berbahagia kan, sumpahnya itu kan mengingat kepada Allah itu kan sumpahnya itu. Berbahagia katanya. Aku demi Allah bang, aku bukan karena hartanya. Kan gitu sumpahnya itu. Karena berbahagia, aku cari bahagia. Nah, itu. Jadi kemana kebahagiaan itu kok bisa berpisah kan gitu.
1: Iya.
2: Itulah dunia ini hanya semata-mata kita tipu daya. Makanya wahai perempuan, janganlah menghina laki-laki dan laki-laki pun jangan menghina perempuan. Karena contohnya kayak Bang Putra kena tipu daya kan gitu. Gak sadar ketika itu Bang Putra ketiduran kayak hipnotis.
1: Hah? Hipnotis?
2: Kayak hipnotis. Gak sadar, tanpa gak sadar. Dari jam 4 kok bisa dia terbang dari jendela. Padahal adanya pintu, kenapa pula dia lompat dari jendela. Kupikir gitu, ku cek pintu depan, kunci. Ku cek pintu belakang, kunci. Rupanya dari jendela terbuka jendela, lompat kata janjinya. Tiba-tiba gak berbahagia kan, sumpahnya itu kan mengingat kepada Allah itu kan sumpahnya itu. Berbahagia katanya. Aku demi Allah bang, aku bukan karena hartanya. Kan gitu sumpahnya itu. Karena berbahagia, aku cari bahagia. Nah, itu. Jadi kemana kebahagiaan itu kok bisa berpisah kan gitu.
1: Iya.
2: Itulah dunia ini hanya semata-mata kita tipu daya. Makanya wahai perempuan, janganlah menghina laki-laki dan laki-laki pun jangan menghina perempuan. Karena contohnya kayak Bang Putra kena tipu daya kan gitu. Gak sadar ketika itu Bang Putra ketiduran kayak hipnotis.
1: Hah? Hipnotis?
2: Kayak hipnotis. Gak sadar, tanpa gak sadar. Dari jam 4 kok bisa dia terbang dari jendela. Padahal adanya pintu, kenapa pula dia lompat dari jendela. Kupikir gitu, ku cek pintu depan, kunci.

0: Sang Putra ketiduran. Kayak apa? Kayak hipnotis.
1: Hah? Hipnotis.
0: Kayak hipnotis. Enggak sadar, tanpa enggak sadar. Dari jam 4 kok bisa dia terbang dari jendela. Padahal adanya pintu, kenapa pula dia lompat dari jendela. Kepikir gue tuh, ku cek pintu depan, kunci. Ku cek pintu belakang, kunci. Rupanya dari jendela, terbuka jendela, lompat dari jendela. Nah, begitulah cobaan ini dalam dunia ini. Makanya Bang Putra jadi trauma sekarang ini. Nah, apakah nikah lagi, apakah tidak lagi? Begitu. Makanya dunia ini, Allah, banyaklah rintangan kita hadapi dalam dunia ini. Jangan kita tergila-gila gara-gara harta, jangan kita putus asa karena wanita, kan itu.
1: Karena dunia ini panggung sandiwara.
0: Hah?
1: Dunia ini panggung sandiwara.
0: Gitu.
1: Kata Ahmad Albar.
0: Ah.
1: Kenal?
0: Oh, itu dia. Itu kan apa tuh Pak Di kita itu?
1: Hah?
0: Pak Di kita itu. Wah, janganlah kita putus asa. Diri ke Bang Putra segar.
1: Itu baru.
0: Ya kan? Jangan tergila-gila, jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu berdosa. Nanti kan diterima bumi loh. Kalau kita putus asa, kalau kita mengeluh, cobaan ini banyak rintangan. Makanya para wanita, hati-hati. Janganlah kamu tipu daya kepada laki-laki. Dan laki-laki pun jangan tipu daya kepada perempuan. Gitu. Karena kita laki-laki ini lahir dari perempuan. Dan perempuan itu pun dari tulang rusuknya Nabi Adam.
1: Itu.
0: Udah pandai. Oke, ya. Sekian, terima kasih.
1: Udah pandai ya,
0: Bang Putra.
1: Oke lah.
0: Ini lalui kata ketopong sekali bakir ini ya.
1: Iya.
0: Kamu udah apa-apa sekali bakir ini.
1: Iya.
0: Ceramanya kita ini.
1: Iya. Ada lah ya, bakat lah ya.
0: Ceramah sekali bakir sama aku ini.
1: Iya. Oke lah kalau begitu, Putra ya.
0: Iya.
1: Cukup ya.
0: Bang Putra mau request lagu dari Ahmad Akbar.
1: Betul.
0: Zakia. Apa dia itu?
1: Zakia ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Apa dia itu?
1: Iya, judulnya Zakia.
0: Zakia Ahmad Akbar kan?
1: Iya. Salamnya.
0: Zakia. Oke, sekian dan terima kasih dari ceramahnya Bang Putra. Salam-salamnya buatnya Bang Dati, buatnya Pak Teko, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Bu Renaik, buatnya itu dari Pak Bapak, sudah jarang kali terdengar ya Bang Andre sama Bang Aldo.
1: Oh iya, mungkin lagi sibuk.
0: Iya, sama kayak ini ya. Udah lama merindukan ini Pak Tepos.
1: Iya, Pak Tepos tuh, senggol dulu ya.
0: Masuk Pak Tepos. Jangan mancing-mancingkan aja Pak Tepos. Iya, Pak Tepos ini gemus lagi. Kalau di pampu tepi dan ini. Iya. Jangan senggol Pak Tepos.
1: Oke, kalau begitu.
0: Iya, benar. Ada Kak Clara, Bang Musliman, Bang Muslimin, Pak Iman, Pak Imin. Oke, baiklah, kepada cipta-cipta-cipta yang mana silakan dikirim nama Bang Putra. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang lagi ya. Biasanya singkat ini ya kan. Balik lagi nih, jangan tanya lagi ya. Oke deh, terima kasih ya buatnya Putra tadi ya. Selamat malam.

buatnya. Bang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam. Ya, dari Bakal Buah kembali hadir nih. Putarkan dulu lagunya Evie Tamala, Nyanyian Rindu. Kirim salam buatnya Pak Tepos, Pak Nosa, Bu Ate, Mama Gilang, Nurliawati di Singkil, Mama Agus, Bang Tabo. Oh, nantampuk Mas Ponsel ya, baru buatnya Clara Mutia yang lagi berbahagia katanya di sana bersama Bang Anto. Wih, Bang Anto ya. Buatnya Bu Karti, Bu Lastri, baru buatnya Pak Sumi, buatnya Pak Dahwan, buatnya Pak Supri, buatnya keluarga baru, buatnya apa lagi nih, dari A sampai Z aja ya. Oke deh, terima kasih buatnya Bang Musliman ya, ditunggu tumbangnya, nanti tak puterin. Oke deh, kita nikmatin dulu, ada Zakia.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ya, jangan tunggu lama-lama ya, nanti diambil orang ya. Kalau ada diambil orang, menyesal deh, ya kan? Soalnya kelamaan sih, ya kan? Makanya ya buruan deh kasih kepastian ya, karena kita menanti. Menunggu yang pasti-pasti saja, buat apa menunggu yang tidak pasti ya? Yang pasti jadinya ditinggalin gitu kan. Oh, apalagi ya usia lanjut ya kan, semakin bertambah, tuntutan banyak gitu, desakan dari kiri kanan, atas bawah muka belakang ya kan, buruan-buruan gitu kan. PHP juga ya kan. Nah, udah tinggalin aja gitu kan. Hello. Salam-salam buatnya Fazri Payung ya. Assalamualaikum Bang Davi, aku mau minta lagu dari Rido Roma yang judulnya Penyakit Cinta, spesialnya buat Bang Davi seorang ya, semoga sehat-sehat selalu. Itu aja, oke. Atur, thank you. Wih, ada yang baru pulang pulang dari kebun ya, lagi rebahan. Iya Bang ya, leyeh-leyeh, ya memang gitu tuh. Tidur tuh enak nyenyak, apalagi kalau capek, ya kan, banyak keluar keringat, gitu kan. Enak tuh. Saya kalau habis misalnya bekerja agak lebih keras, banyak keluarin keringat, gitu kan. Istirahatnya, enak banget, ini rasanya, gitu. Bangun pagi tuh fresh, gitu. Tapi ya itu, tidurnya jangan terlalu larut, ya kan. Saya, ya, ini aja, lekas aja. Kita ke penelpon, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Salam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah, Risma en?
1: Iya bang.
0: Wih, gorekah korako menelpon radio teh, mike ko pana?
1: Aku.
0: Weh, kas karehmu, imbangmu?
1: Mi ane imbang wa ko ni na ka de benda aja.
0: Oh, mi benda apa ceh ko kona?
1: Imo, imo ra.
0: Oi, pigawari.
1: Toi kala la ko le sahur. Sabtu mo. Sabtu ke Sabtu deh.
0: Oh, go sada minggu ti.
1: Minggu.
0: Kare lot kare mo. Oleh-oleh mo.
1: Kae perlu kumbah.
0: Yuh. Ya, aku neng nonggo dekah dauh mi kare Banda Aceh, tah pisang sale, entah kare gelakna koti atau kare pisang sale lah minimal.
1: Oh, aku suka sih
0: ini mau gelana laus mi Banda Aceh, en mo pisang sale bamu Bang Dapi, seneng hati dah.
1: Nuntuk kau imbang kau kalau lagi sekel.
0: Iya. Kasa kau rasa sekel.
1: Oh, lagi sekel. Minggu tapi yang
0: sekel. Mula rasa sekel. Ya, mula rasa sekel. Imbangmu sekel. Tah umakmu sekel. Tah dekmu sekel. Ku ne dah.
1: Nah, pernah aku baca ni dengan tangan
0: kita. Ini mo, kadang memang mula kita rasa sekel we, tapi kita pikirkan mo si leban tak umak tak sekel mangan pisang sale, bakpia, ah kan begira, karena mula kita mendalami Banda Aceh, pas kita tanah balik ini kan lot kareh bekas kalak mendea oleh-oleh, ah ini mo singgahkan bak kade motok travel ndai kan tokor ko ini mo ku ne da
1: kan pernah waktu ni waktu pernah waktu tu
0: bos
1: no ya benda aja tu kan tinggal tu kan sale ni orang dah tak apa kan
0: we
1: tak nak mari
0: ni mo. Macam kare ko mi banda?
1: Ini imbang ku.
0: Oh.
1: Sambil mo
0: tedoh. Tedoh ko na ba imbang munti.
1: Orang bilang imbang ku terus ni kenaan ku.
0: Oh, kata ku tah ko tedoh kan, ba imbang mundai kan. Imbang mudai deberu atau daholi?
1: Luwaku.
0: Oh, tah tah daholi dah. Kateku.
1: Ora luwaku.
0: Ora. Hah? Ya.
1: Luwaku niku.
0: Ya daholi pe ora praka de.
1: Konte iki.
0: Ah, oke mo, mulai pergi kan. Kau mengira lagu karekonen?
1: Kau mengira lagu lagu dangdut.
0: Dangdut, ah, hai judulnya.
1: Doa suci, Rani Ranu.
0: Rani Ranu.
1: Rani.
0: Rani.
1: Rani. Doa suci.
0: Rani ya, doa suci. Salamna.
1: Salamna buat kena aku di bandar Aceh dan kita keluarga kena ada ibang tu. Mengku kaya dari situ. Kandai. Bau buat ibang tu dalam kesempatan sebelum. Semoga kalian melihat kita kita boleh berjalan.
0: Okay.
1: Kita memang kumpul berbakti.
0: Okay.
1: Yo.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Malagata featuring Arlida Putri ya. Pertemuan ini lagunya Bung Haji Roma Irama ya. Oke deh, lanjut kita ke tembang. Ada Penyakit Cinta.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban di lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyinyau.
0: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, selamat datang sampai di sini dulu persamaan kita malam hari ini di musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister.

0: ketika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhsalamania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 17 Safar 1448 Hijriah ya, bertepatan dengan 1 Agustus 2026, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ya, ceramah Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriah MC Poli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah Aceh Singgil. Ya, selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat pagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung dari Komplek Lapa Meriah MC Poli nomor 3 Rimo, Gunung Meriah Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstraunya kita lanjutkan belajar salat kembali sesuai sunnah ini, bagian yang ke-18 ya. Nah, sudah ini pekan ketiga kita mengkaji tentang salat ini. Bagaimana kode etik imam memimpin salat, kita akan sampaikan lanjutan kajian di pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pencinta acara Muntara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Pekan ketiga kita mengkaji tentang belajar sholat kembali sesuai sunnah ini, bagian ke-18 ini, tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah ya. Assalamualaikum, izinkan saya menyampaikan agak panjang ya. Nah hari ini pekan ketiga nih kita mengkajinya. Nah ketika Anda menjadi imam dalam sholat, ada aturannya, ada kode etiknya. Kode etik makmum sudah ya, mengikuti imam. Sekarang bagaimana imam di dalam memimpin sholat berjamaah? Pertama, laksanakanlah sholat dengan ringkas, tetapi tetap sempurna dan optimal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, idza ahadikumun nas, ya, jika salah seorang dari antara kalian mengimami jamaah, hendaklah ia melakukannya dengan ringkas. Karena di antara jamaah itu ada anak kecil, orang tua, orang lemah, dan orang yang sakit, orang yang memiliki kebutuhan. Tapi jika ia mau sholat sendiri, silakan ia sholat sekendak hatinya. Ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Ini juga pelajaran sama kita. Nah, bagi para imam jangan sur sendiri. Jangan hanya mengikuti perasaan sendiri ya. Kalau lihat, makanya sebelum imam mengangkat takbir, lihat tuh makmum. Ada enggak di situ orang tua? Ada enggak situ anak kecil? Ada enggak situ orang sakit? Ada enggak situ orang yang... Dan jangan berlama-lama, laksanakan sholat dengan ringkas, tapi tetap sempurna dan optimal. Kita baca di selain. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Mu'az bin Jabal pernah sholat isya bersama Nabi. Kemudian dia pulang dan mengimami penduduk kampungnya. Beliau mengimami sholat isya lalu membaca surah Al-Baqarah. Kejadian itu terdengar oleh Nabi. Maka beliau berkata kepada Mu'az bin Jabal, hai Mu'az, apakah engkau mau menjadi pembuat bencana? Begitu Nabi bertanya, sehingga tiga kali, bacalah wasamsi waduhaha, sabihis morbikal a'la, wallayli idha yaksa. Karena yang sholat bermakmum denganmu itu ada orang tua, orang lemah, dan orang yang punya kebutuhan. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Artinya serawan ya. Jadi jangan, mohon maaf ini, terutama bagi hafiz Quran yang jadi imam sholatnya. Lihat situasi, dalam konteks itu ya, bukan gak hafal itu Mas bin Jafal, dibacanya Al-Baqarah waktu sholat isya bersama kaumnya. Ya, kata Nabi kepadamu, hai Mu'az, apakah engkau mau menjadi pembuat bencana? Begitu Nabi menenggurnya. Nah, karena Mu'az bin Jabal sampai tiga kali ya, apakah engkau menjadi pembuat bencana katanya. Nah, jadi Nabi menegurnya. Kalaupun membaca surat ya semisal sabihis morbikal a'la, wallayli idza yaksa, wasamsi waduhaha. Artinya apa? Sebanyak itulah, nah, sepanjang itulah kira-kira ayat atau surat yang dibaca selesai Al-Fatihah di dalam sholat isya.
Nah, tapi kalau kita ingin berlama-lama, Anda yang habis Quran ingin mencoba-coba menghafal sambil sholat, bawa sholat sendirian. Sholat tahajud umpamanya satu juz, silakan. Tapi kalau dalam sholat isya sederhana saja. Ya. Nah, lihat kecuali memang sudah sepakat makmumnya, kita sholat isya ayat suratnya Al-Baqarah sampai tamat umpamanya. Nah, dan Mu'adz bin Jabal membaca itu dalam sholat isya bersama jamaahnya, sholat Al-Baqarah ya. Lalu Nabi menegurnya. Nah, wahai Mu'adz, kata Nabi, apakah engkau mau menjadi pembuat bencana? Nah, kata Nabi, bacalah wasamsi watuhaha sabihis marobikal a'la wallayli idha yaksa. Artinya sepanjang itulah kira-kira, berarti surat juz 30 ya, artinya bisa jaja juz yang lain, tapi sepanjang itulah kira-kira bacaan dalam sholat isya itu. Nah, yang jelas ini juga pelajaran bagi Anda yang jadi imam sholat. Laksanakanlah sholat dengan ringkas, tetapi tetap sempurna dan optimal. Kita baca riwayat lain ya. Dari Abu Mas'ud berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah kena sipolan sholat terlalu panjang mengimami kami. Tak pernah kulihat Nabi demikian marah dalam memberikan nasihat seperti saat itu. Beliau betul-betul marah. Kata Nabi, hai kaum muslimin sekalian, ada di antara kalian yang membuat orang menjauh darinya. Nah, jika salah seorang dari kalian mengimami sholat berjamaah, hendaklah ia melakukannya dengan ringkas. Karena di antara jemaah itu ada orang sakit, orang lemah, orang tua, dan orang mempunyai kebutuhan. Nah begitu. Ya, jadi kadang seramun yang kenang, dia berpikir, banyak ada waktu istirahat, sholat, makan, seperti siang mamanya. Jangan melama, jangan panjang-panjang, sederhana. Ya, ini bagi para imam ini, ya, kita baca ada satu lagi. Dari Abu Qatadah berkata, Nabi bersabda, saya pernah berdiri untuk sholat dan sudah berniat untuk melakukan sholat sepanjang. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara bayi menangis, maka saya pun melakukannya dengan ringkas, karena saya tidak suka memperberat ibu anak itu. Ini ada si Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu seramannya. Jadi ringkas ya, wahai para imam, ketika Anda memimpin sholat berjamaah, lihat makmumnya. Ada enggak orang tua? Ada enggak orang sakit? Ada enggak anak-anak? Nah bahkan ya, ada yang memang dia selesai sholat, ada hal-hal penting yang dikerjakan. Kalau panjang-panjang dikhawatirkan nanti tidak khusyuk. Nah gitu ya. Nah jadi perhatikan ini bagi para imam ini. Melaksanakan sholat dengan ringkas, tapi tetap sempurna dan optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini catatan kode etik ya ketika kita memimpin sholat ini. Melakukan rokat pertama lebih panjang dari rokat kedua. Contoh, kita sholat juhur mamanya. Rokat pertama ya lebih panjang pada rokat kedua. Umpamanya kita sholat subuh, rokat pertama lebih panjang pada rokat kedua. Contohnya kita sholat maghrib, rokat pertama lebih panjang pada rokat kedua. Begitu juga sholat lain. Nah, ini kode etiknya ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika iqamah untuk sholat zuhur telah dikumandangkan, salah seorang jamaah keluar ke baki sebuah tanah lapang untuk buang air. Kemudian dia sempat menemui istrinya dan berwudu, baru kembali ke masjid. Ternyata Nabi masih dalam rokat pertama, kena saking panjangnya. Ya, ini ada si Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu, kalau Anda menjadi imam sholat, rokat pertama itu lebih panjang daripada rokat kedua. Nah, gitu ya. Ini kode etiknya. Nah, jadi dan apa namanya seramannya? Nah, memang ini kalau hari beda dengan ada pengecualiannya kalau hari Jumat ya. Nah, biasanya Nabi kan dalam salat Jumat kan dalam rakaat pertamanya kan setelah Al-Fatihah kan Sabihis Al-A'la dan rakaat kedua Al-Ghasiyah ya, hal atau ke hadis Al-Ghasiyah dalam salat Jumat itu. Nah, begitu juga dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, rokat pertama Sabihis, ya, setelah Al-Fatihah, ya, Al-A'la, rokat kedua setelah Al-Fatihah, Al-Ghasiyah. Nah, ya, itu pengecualiannya. Tapi selamanya dalam sholat yang juhur, rokat pertama lebih panjang pada rokat kedua. Asar, maghrib, isya, subuh yang lima waktu. Nah, ini kode etiknya. Kenapa? Dengan lebih panjangnya rokat pertama, ya, bisa kesempatan orang yang terlambat bisa mendapati satu rokaat.
Nah, ini kita ulang kembali ya. Ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika iqamah untuk sholat zuhur telah dikumandangkan, salah seorang jamaah keluar ke baki sebuah tanah lapang untuk buang air. Kemudian dia sempat menemui istrinya dan berwudu, baru kembali ke masjid. Ternyata Nabi masih dalam rakaat pertama karena saking panjangnya. Nah, gitu ya. Jadi bisa menunggu orang yang terlambat, jadi dia tidak masbuk. Nah, ini ya, ini perhatikan ya, terutama bagi para imam ini. Ya, kecuali sholat Jumat, ya itu sudah ada batasannya ya. Sholat Idul Fitri atau dalam keadaan perang, sholat khauf ya, itu pengecualiannya. Nah, tapi kalau yang idealnya begitu. Jadi kalau ada jadi imam, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, kalau ketiga keempat gimana? Jelas kalau itu lebih pendek karena rakaat ketiga dan keempat itu kita hanya membaca Al-Fatihah saja. Baik, kita baca dulu. Yang berikutnya, apalagi kodetiknya? Ya, itu yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi, sholatlah dengan ringkas tapi tetap sempurna dan optimal. Yang kedua, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, yang ketiga kodetiknya kalau Anda jadi imam, memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir pada setiap sholat. Memang sholat 4 rakaat. Rakaat pertama, sholat isya mamanya ya. Nah, rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua. Sudah? Rakaat 1 dan 2 lebih panjang daripada rakaat 3 dan 4. Kenapa lebih panjang? Karena rakaat 3 dan 4 imam dan makmum yang tidak bersuara ya, membaca Al-Fatihah saja. Nah, gitu ya. Nah. Dari Jabir bin Samurah berkata, saat pernah berkata kepada Umar, saya biasa melaksanakan sholat seperti sholat Rasulullah. Saya memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir. Saya tidak mengurangi sedikit pun dari cara yang saya tiru dari Nabi, dari sholat Nabi. Ini Imam Bukhari ya meriwayatkan. Jadi begitu ya. Wahai para imam, saya hanya mengingatkan ya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat 1 dan 2 lebih panjang daripada rakaat 3 dan 4. Nah, gitu kode etiknya ya. Nah, ya kadang makmum heran juga ya, rakaat pertama kok cepat kali, rakaat keempat kok panjang. Nah, mungkin nah, jadi kan ya kalau kita dalam sholat kan sholat zuhur kan Al-Fatihahnya 4. Ya, rakaat pertama, kedua, ketiga, hanya saja rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat ya. Ya. Rakaat kedua surat yang lainnya, setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat yang lain. Nah, rakaat ketiga empat kan hanya Al-Fatihah saja. Ya, begitu ya. Inilah kode etiknya. Memperpanjang dua rakaat pertama yang satu dan dua, dan memperpendek dua rakaat terakhir pada setiap sholat. Maksudnya tiga dan empat. Sholat yang, atau kalau maghrib, rakaat ketiga. Ya. Kalau dia sholat zuhur, tiga dan empat. Isya, tiga dan empat. Ya. Asar, tiga dan empat. Nah, gitu ya. Nah, memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir pada setiap sholat. Itu kode etiknya. Yang keempat, ini perhatikan bagi para imam. Memperhatikan kepentingan para makmum tapi tidak menyelisih ajaran sunnah. Ya. Nah, dari Jabir di mana Nabi memperhatikan kepentingan jamaah hingga beliau menangguhkan sholat isya bila jamaah belum berkumpul. Jabir bercerita, beliau melaksanakan sholat isya pada waktu yang berbeda. Bila melihat jamaah sudah berkumpul, beliau mempercepat pelaksanaan sholat jamaah. Jika beliau melihat bahwa jamaah terlambat, maka beliau mengundurkannya. Nah, hanya saja seramanya itu kondisinya ya. Nah, hari ini kita punya di masjid kita mungkin punya jam digital ya. Ada hitungan mundur. Nah, namanya dibuat di asir musyawarah antara azan isya menuju qomat 10 menit umpamanya ya. Nah, sudah. Ya, jadi ketika sudah mamanya sudah datang satu tinggal satu menit lagi ya, enggak usah lah kita datang tadi masjid lagi. Nah, ya. Jadi begitu. Tapi jelas ya, memperhatikan kepentingan para makmum tapi tidak menyelisih sunnah ya. Nah, sebagaimana dari zaman dulu kalau sahabat belum berkumpul, Nabi belum menyuruh qomat. Nah, jadi yang nyuruh qomat muazin itu adalah imam. Nah, ini ya catatan bagi para imam ini, memperhatikan kepentingan para makmum tapi tidak menyelisih sunnah ya. Nah, ini pentingnya. Yang kelima, bagaimana lagi? Ini kode etiknya jadi imam sholat nih. Tidak sholat di tempat melakukan sholat wajib. Contoh seramannya. Ya, Anda jadi imam sholat isya nih. Selesai memimpin sholat isya, nah, selesai zikir, doa, ya berpindahlah sedikit. Ya. Diriwayatkan dari
Al-Mughirah bin Su'bah berkata, la yusalli imam fil mu'adihil ladhi salla fihi hatta yatahawwalu. Janganlah imam sholat sunnah di tempat dia sholat wajib, tapi harus bergeser. Ya, ini Imam Abu Daud uratkan. Jadi begitu sunnahnya, bergeser. Ya, nah jadi bagaimana kalau di situ dia sholat wajib, di situ juga sholat sunnah? Ya, minimal satu langkah lah bergesernya. Ya, nah ini sunnahnya. Nah, jadi dari Ali meriwayatkan ya, ia berkata, jika imam sudah salam, janganlah ia sholat sunnah sebelum ia bergeser dari tempat ia sholat wajib atau memisahkannya dengan berbicara terlebih dahulu. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nah, jadi inilah sunnahnya. Jadi Anda jadi imam sholat setelah memimpin sholat isya mamanya selesai, kemudian Anda akan melaksanakan sholat sunnah, bergeserlah sedikit ke kanan, ke kiri, atau ke belakang, atau ke depan ya. Artinya jangan di tempat sholat wajib, di sholat sunnah. Nah gitu ya. Jadi tidak sholat di tempat melakukan sholat wajib. Nah ini juga. Bagaimana dengan makmum? Makmum juga begitu ya, bergeser. Nah jadi jadi kita berusaha sholat seperti sunnah Rasulullah ya. Nah walaupun cuma bergeser saja dari tempat sholat wajibnya, ini sunnahnya. Dari Ibnu Umar berkata, beliau menyatakan dimakruhkan imam untuk sholat sunnah di tempat sholat wajibnya, tapi beliau menganggap boleh saja bagi selain imam. Nah begitu kata perkataan Ibnu Umar. Istilahnya ya, begitulah kode etik yang berkenaan dengan imam dalam sholat tadi. Nah. Istilah apa lagi kode etik kita dalam ketika Anda menjadi imam sholat? Diam di tempat sejenak setelah salam. Gitu ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam ya, makmum pun salam. Makmum juga salam ke kanan kiri. Nah, diam di tempat sejenak setelah salam. Diriwayatkan dari Ummu Salamah berkata, Nabi bila salam dalam sholat, kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam, lalu beliau diam sejenak sebelum berdiri. Nah begitu ya. Nah dalam apa lain, ketika Nabi salam, kaum wanita bergerak keluar masjid dan menuju rumah mereka sebelum Nabi bergerak bangkit. Nah begitu. Nah jadi setelah salam kanan, salam kiri, imam jangan langsung berdiri. Ya, mau zikir istighfar, mau zikir dulu ya. Nah doa. Makmum, bagaimana dengan makmum? Makmum juga begitu, sejenak selesai salam kan lagi istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi masing-masing ya. Nah, bagaimana kalau dipimpin imam itu nilai tarbiyah saja, nilai pendidikan saja. Nah, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Jadi bukan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri ya, istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Karena kita enggak tahu salat kita itu khusyuk apa tidak, diterima Allah apa tidak ya. Nah, minta ampun kepada Allah. Nah, setelah itu Allahumma antas salam, setelah istighfar ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, begitu ya. Jadi kita ulang kembali ya. Jadi diam di tempat sejenak setelah salam. Nah, ini yang keenam bagi para imam. Yang ketujuh, ini penting ya. Nah, selesai mengucapkan salam wahai para imam memimpin sholat, menghadap ke arah makmum seusai salam. Jangan, ya gimana ya. Nah, dia menghadap kiblat. Harusnya bagaimana? Selesai salam, imam menghadap makmum. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub berkata, bila Nabi selesai melaksanakan sholat, beliau menghadap ke arah kami. Artinya beliau selesai sholat dan salam, beliau menghadap ke arah makmum. Sebab posisi imam yang membelakangi makmum selesai adalah kena posisinya sebagai imam. Jika sudah selesai sholat, hak untuk membelakangi imam ya makmum sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya ya. Nah, jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, istighfarlah ya imam dan makmum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram ya, dan seterusnya. Lalu imam menghadap makmum ya, karena membelakangi imam ketika dia memimpin salat. Selesai salat, imam menghadap makmum. Nah, ini kode etiknya, menghadap ke arah makmum setelah salam. Yang kedelapan, imam tidak boleh mengkhususkan doa baginya lalu diamini oleh para makmum sekalian ya. Nah,
kalaupun dipimpin oleh imam memimpin doa ya, itu nilai tarbiyah saja ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, la yahilu rajulu yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyuman qauman illa biznihim wala yaqtu nafsahu bidawati dunihim fa in fa'ala faqad khan buhum. Dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah hari akhir untuk mengimami sekelompok orang tanpa izin mereka. Dan janganlah ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Jika ia melakukan hal itu juga, berarti dia telah berkhianat kepada mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan. Makanya selawannya sangat dianjurkan saja. Sangat dianjurkan sebenarnya. Selesai sholat doa masing-masing. Karena doa itu kan permohonan. Setiap kita kan punya hajat beda-beda. Si imam mungkin dia berhajat yang lain. Si makmum mungkin berhajat yang lain. Nah, jadi ya. Tapi yang jelas ketika sudah dipimpin sholat selesai salam, berarti tugas imam memimpin sholat sudah selesai. Selanjutnya kita akan sambung ya setelah yang berikut ini, kode etik imam dalam sholat berjamaah.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 jadi ya, 1 September 2008. Nah, Mutiara Subuh ini kita hadir. Istilahnya tema kita hari ini, pekan ketiga kita mengkaji belajar sholat kembali sesuai sunnah ini. Sudah sampai kode etik menjadi imam ya, dalam sholat. Mungkin ada ditanyakan istilahnya, 0811-648-1048 kita buka, silakan.
1: Dapat untuk menghitung.
0: 0811-648-1048 kita buka. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak?
2: Ya, Manik Ustaz.
0: Pak Manik di mana Pak?
2: Di sekolah lagi Pak.
0: Pak Manik, kita sudah cerita tentang imam nih Pak, menjadi kodetik jadi imam sholat. Silakan Pak.
2: Ya Ustaz, jadi ya. Ini Ustaz.
0: Ya.
2: Bukan pertanyaan saya kemarin Ustaz.
0: Ya, mana yang
2: belum buat. Saya ini memang orang awam nih Ustaz.
0: Ya.
2: Jadi ini masalah kunut kemarin Ustaz. Ya. Saya masih berkunut Ustaz, karena diajarkan orang tua saya dulu. Nah, soal kunut itu saya tetap masih berkunut Ustaz. Jadi yang pertanyaan ini sudah baik ya, saya lebih baik Ustaz ya.
0: Ya.
2: Nah, jadi kata saya ini Ustaz, bertanya lagi Ustaz.
0: Pak, halo Pak Manik.
2: Halo.
0: Sebelumnya Bapak sudah pernah belajar kajian tentang sunnah nih Pak?
2: Saya begini, keyakinan aja Ustaz. Bertanya maklum waktu itu masih anak-anak Ustaz. Jadi bertanya pun gak tahu caranya. Saya cuma keyakinan aja. Diajarkan orang tua dulu berkunut, ya berkunut. Kalau gak suka berkunut subuh, katanya gak sah Ustaz.
0: Baik-baik.
2: Jadi saya keyakinan aja. Jadi saya belum rasa kuat, maka saya tanyakan ini Ustaz ya.
0: Lanjut Pak, silakan.
2: Agung Ustaz. Nah, dari Ustaz bilang kemarin doa kunutnya kunut nazilah. Nah, jadi saya enggak tahu membedakan kunut nazilah. Saya yang saya pakai Ustaz, saya terus terang Ustaz. Saya berkunut. Jadi saya pakai kunut kalau saya sendirian. Begini doanya Ustaz. Allahumma hdini fi man hadait wa aqini fi man afait wa tawallani fi man tawallait sampai seterusnya Ustaz. Kan? Jadi saya pertanyakan ini, apa ini memang kunut nazilah, kunut nazilah? Ya, kemudian pengertian kunut ini saya kurang tahu, Ustaz. Saya ikut-ikutan aja. Apa tujuan nazilah, pengertian nazilah juga saya tidak tahu. Ini sekarang saya memang saya pakai, Ustaz. Saya memang sudah berakar, memang begitu diajarkan orang tua, saya yakin, Ustaz. Nah, jadi maksud saya ini. Ustaz bilang kemarin ada turun ayat Ali Imran ya. Enggak tahu saya berapa. Cuman setelah turun ayat itu Ustaz, jadi nanti jelaskan Ustaz kira pengertiannya aja Ustaz, yang terjadi nasah dan mansukh ini. Jadi saya masih memakai setelah turun ayat itu Ustaz, apa saya pakai ini masih berpahala apa enggak itu Ustaz?
0: Ya baik.
2: Itu masih tujuannya Ustaz. Jadi nanti jelaskan Ustaz sedikit. Kunut saya itu apa ini kunut nazilah? Apa enggak? Itu aja Ustaz ya.
0: Baik Pak, sedikit Pak. Pak Manik sampai hari ini masih berkunut subuhnya Pak?
2: Ya masih Ustaz. Ya saya yakin Ustaz. Karena Ustaz bilang orang tua saya dulu, kalau sholat subuh kalau nggak berkunut itu nggak sah sholat nih katanya. Jadi saya karena nggak tahu dalil-dalilnya, saya masih percaya sama apa yang pakai Ustaz.
0: Kalau setelah saya sampaikan ini, Bapak gimana Pak setelah saya sampaikan kajian ini?
2: Ya maksudnya saya ini, maksudnya jangan meragukan, karena ada juga saya temui sunnahnya Ustaz. Ya ribuka, ilama layari buka. Jadi saya masih yakin ini. Jadi kalau amalan katanya meragukan, lebih baik ditinggalkan dulu, ambil jalannya ragu.
0: Ya.
2: Nah, jadi sih Ustaz, jadi saya masih ragu-ragu nih Ustaz.
0: Saya
2: tahu saya jalan-jalan yang
0: ini. Saya melihat Pak Manik ini nampaknya berilmu nih Pak.
2: Nah, kena potong, gak Ustaz orang apa ini Ustaz.
0: Ini ada
2: Ustaz, katanya kan Ustaz ini orang Batak Ustaz. Dari orang Batak, orang tua dulu muslim, dari cuman keyakinan aja ini Ustaz.
0: Terima kasih Pak Manik.
2: Assalamualaikum.
0: Sebelum ditutup Pak Manik. Halo
3: Halo Pak. Sebetulnya kita udah 3 pekan mengkaji soal ini. Apa kita padakan, ayah, Pak? Kita padakan dulu nih pekan ketiga nih. Kita tema ganti tema yang lainnya kena tambah ya.
2: Iya, ya.
3: Baik, baik. Makasih Pak Mahdi sana.
2: Ya, ya. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebenarnya saya hanya kalau ditanya ya tugas yang ketika ditanya maka tugas yang ditanya yang menjawab ya jawab ya. Nah sebenarnya saya melihat pertanyaan Pak Manik ini sudah memenuhi sebenarnya mewakili ya. Nah sebenarnya jadi doa kunut ya tentang kunut itu ya. Kunut itu asal dari bahasa Arab ya. Nah, kunut artinya adalah merendahkan diri kepada Allah ya. Jadi asal katanya qanata ya. Nah, dalam istilah kunut bisa diartikan sebagai berdoa kepada Allah sebagai wujud penghambaan dan ketaatan bahwa di samping ikhtiar kita dalam berbagai urusan dunia, kita tetap harus bertawakal berserah diri kepada Allah sebagai penentu hasil ya, ikhtiar kita itu. Nah, sekarang jadi memang ada hadis ya, afdhalus salatu tulul kunut. Ya, salat yang paling utama adalah salat yang panjang bacaan kunutnya, gitu ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam ini memang pandang ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh ini. Kita ulang kembali ya. Nah, kalau dia pemahaman daripada mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i ya, mereka mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah ya. Dengan mengambil dalil ya, kunut dalam subuh adalah dengan mengambil dalil dari Anas, apakah Nabi kunut dalam salat subuh? Ya, ditanyakan kepadanya, apakah beliau kunut sebelum ruku? Ya, sejenak setelah ruku. Nah, begitu jawabannya. Namun ya, dari Abu Hurairah berkata, setelah Nabi menyelesaikan bacaan bertakbir dan mengangkat kepala dalam salat subuh, beliau mengatakan sami Allah liman hamidah ya. Lalu beliau berucap dan ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salama bin Isam dan seterusnya ya. Nah, ya, jadi lalu kemudian beliau setelah ya Allah kutullah li'an ra'lan ya zaqwan ya dan para penderaka yang menderaka Allah dan Rasulnya. Lalu kami mendapati beliau meninggalkannya saat turun ayat surah Ali Imran 128. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Ali Imran 128. Nah, jadi dimansuhkan setelah ayat Al-Baqarah Ali Imran 128 ini Nabi meninggalkan kunut subuhnya. Nah, dalam hal ini ada yaitu jadi pendapatnya pemahaman Malik mazhab Maliki dan Syafi'i mereka berdasarkan hadis saja ya. Jadi itu sunah muakkadah. Nah, pendapat yang lain ya kunut dalam salat subuh itu sudah mansuh, dihapuskan. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Nah, dari Abu Malik As-Sa'di berkata, "Wahai ayah, engkau salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib di sini di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka semua mengerjakan kunut?" Ya, "Wahai anakku, itu muhdas ya." Nah, artinya tidak lagi dikerjakan ya. Nah, jadi gitu ya. Lalu kemudian pendapat yang lain tidak melaksanakan kunut kecuali dalam kunut nazilah. Nah, dalam begitu ada 3 macam kunut ini. Ya, pertama kunut nazilah merupakan kunut yang dibaca ketika suatu kaum sedang ditimpa musibah. Nazilah dapat diartikan dengan musibah yang melanda. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah membaca kunut nazilah selama 1 bulan penuh oleh sebab musibah terbunuhnya rombongan Quran itu berupa penghafal Quran sebanyak 70 orang yang diutus untuk mengunjungi kaum Usaybah ya, Usayyah. Namun ternyata mereka berkhianat dan membunuh semua utusan itu. Nah, Nabi melakukan kunut nazilah kena peristiwa itu. Yang kedua ada namanya kunut witir. Kunut yang dibaca ketika rakaat salat rakaat terakhir salat witir pada setiap malam di bulan Ramadan. Yang ketiga kunut subuh ya. Nah, jadi tapi tentang kunut subuh tadi karena memang setelah turun surat Al-Imran 128 Nabi menghentikan kunutnya. Nah, oleh karena itu dalam pandangan para pengikut-pengikut mazhab tadi mereka berbeda pendapat tentang kunut subuh tadi. Nah, jadi Pak Pak Manik, ya, jadi yang jelas, ya pemahaman Anda kalau menganggap itu kunut subuh itu masih sunnah, ya silakan. Kalau Anda menganggap sudah tidak lagi dikerjakan juga baik, ya. Nah, karena pandangan para ulama juga berbeda pendapat. Tapi kunut nazilah pernah dilakukan Nabi karena ada satu peristiwa. Nah, apakah peristiwa-peristiwa Islam di dunia ini apakah berarti setiap saat silakan kita kunut nazilah? Nah, jadi gitu ya Pak ya. Jadi tentang memang tentang kunut ini selalu jadi pembicaraan. Tapi kalau saya berpendapat, kalau saya pendapatnya, ya saya lebih memilih hadis ini. Bahwasanya ketika turun Al-Imran 128, Nabi menghentikan kunutnya. Begitu ya. Semoga dapat dimaklumi. Nah, selamanya jadi yang jelas bagaimana kita harus bijaksana juga ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan pandangan pendapat kita kepada orang lain, tapi kita menjelaskan ketika ditanya, ya kita jelaskan. Kalau Anda berpendapat masih ada kunut subuh, ya, nah silakan. Tapi kalau Anda berpendapat Nabi pernah melakukan sunat subuh dan kemudian menghentikannya setelah turun Al-Imran 128, ini juga benar. Ya, nah, bagaimana kalau dia jadi imam, ternyata makmumnya berkunut, nah harus bijaksana juga. Ya, ambil kita dalam dakwah itu kan ada bijaksana namanya. Nah, jadi ketika kami semua berkunut, ya silakan jadi imam. Nah, kami enggak berkunut di belakang, sudah itidal saja. Oh, kami imamnya enggak berkunut tapi makmum berkunut, beri kesempatan untuk itidal agak panjang sedikit. Nah, ya. Tapi ya catatannya tidak kalau saya tidak sepakat kalau gara-gara tidak kunut tidak sah sholatnya, tidak benar ya. Nah, tapi kalau tidak itidal dalam sholat ini bisa membatalkan sholatnya karena tidak dikerjakannya gerakan itidal itu. Nah, jadi kalau bagaimana kami kan memahami kalau enggak kunut subuh sholatnya batal, tidak ya, tidak. Nabi sudah menghentikan kunut subuh tadi setelah turun Al-Baqarah Al-Imran 128. Nah, berarti setelah itu Nabi tidak berkunut lagi dalam sholat subuhnya. Nah, itu tambahan ya untuk Pak Manik. Terima kasih diingatkan. Pak Manik, cukup ya. Semoga dapat dimaklumi. Ya, selamanya kita masih mengkaji tentang, saya mengkaji pekan ketiga ini. Kita padakanlah pekan ketiga ini saja dulu ya. Tentang sholat sesuai sunnah ini. Nanti setelah Senin kita akan coba tema yang lain dulu, nanti kapan-kapan kita ulang kembali. Tapi masih kita lanjutkan nih kode etik jadi imam sholat. Apalagi imam tidak boleh sholat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Tidak boleh ya, imamnya lantai dua, makmumnya lantai satu. Nah, tidak ya. Kalau bisa imam dan makmum sama setingkat lah. Maksudnya kalau di lantai satu ya, lantai satu imam, lantai satu makmum. Gitu ya. Apalagi yang ke-9 itu. Yang ke-10, imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat oleh makmum. Nah, kecuali mamanya salat di masjid mamanya. Sampai melimpah ruah makmumnya di belakang, silakan saja. Tapi kan suaranya kedengaran pakai sound system ya. Nah, kalau Anda yang pernah salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, Anda mungkin enggak pernah lihat imamnya, tapi suaranya kedengaran. Nah, gitu ya. Jadi imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat ya. Nah, karena Nabi sudah menghentikan kunut subuh tadi setelah turun Al-Baqarah Al-Imran 128. Nah, berarti setelah itu Nabi tidak berkunut lagi dalam salat subuhnya. Nah, itu tambahan ya untuk Pak Manik. Terima kasih diingatkan. Pak Manik, cukup ya. Semoga dapat dimaklumi. Ya, selamanya kita masih mengkaji tentang, saya mengkaji pekan ketiga ini, kita padakanlah pekan ketiga ini saja dulu ya, tentang sholat sesuai sunnah ini. Nanti setelah Senin kita akan coba tema yang lain dulu, nanti kapan-kapan kita ulang kembali. Tapi masih kita lanjutkan nih kode etik jadi imam sholat. Apalagi imam tidak boleh sholat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Tidak boleh ya, imamnya lantai dua, makmumnya lantai satu. Nah, tidak ya. Kalau bisa imam dan makmum sama setingkat lah. Maksudnya kalau di lantai satu ya, lantai satu imam, lantai satu makmum. Gitu ya. Apalagi yang ke-9 itu. Yang ke-10, imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat oleh makmum. Nah, kecuali mamanya sholat di masjid mamanya. Sampai melimpah ruah makmumnya di belakang, silakan saja. Tapi kan suaranya kedengaran pakai sound system ya. Nah, kalau Anda yang pernah sholat di Masjidil Haram atau

0: sama setingkat lah, maksudnya kalau di lantai satu ya lantai satu imam, lantai satu makmum, gitu ya. Apalagi yang kesembilan, yang kesepuluh, imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat oleh makmum. Nah, kecuali mamanya sholat di masjid, mamanya sampai melimpah ruah makmumnya di belakang, silakan saja. Tapi kan suaranya kedengaran, pakai sound system ya. Nah, kalau Anda yang pernah sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, Anda mungkin nggak pernah lihat imamnya, tapi suaranya kedengaran. Nah, gitu ya. Jadi imam tidak boleh berada di tempat yang tidak terlihat, ya. Juga dalam arti suaranya, ya, walaupun dia tak terlihat, tapi suara kedengaran ikut imam. Nah, gitu ya. Nah, ini kode etiknya. Yang ke-11, tidak terlalu lama duduk menghadap kiblat setelah salam. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri imam, ya, setelah istighfar, setelah dia jika sejenak, dia menghadap makmum. Nah, ini ya. Dari Aisyah berkata, Nabi biasa hanya duduk sebatas beliau bisa mengucapkan Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian beliau langsung menghadap ke arah makmum sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah. Begitu ya. Jadi imam jangan lama-lama menghadap ke depan. Setelah salam kanan salam kiri, imam menghadap makmum. Setelah kanan dan kiri, setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, muminkas salam, tabarakta, ya zal jalali wal ikram. Lalu kemudian imam menghadap makmum. Inilah kode etiknya. Kemudian yang ke-12, menghadap ke arah makmum setelah salam, terkadang melalui kanan atau terkadang melalui kiri. Nah, baik, kita terima lagi. Assalamualaikum.
1: Madara subuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum madara subuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
1: mutiara subuh, sama siapa nih Pak?
2: Ini sama Pak Satun di PHR.
1: Pak Satun di PHR, silakan Pak.
2: Ini menanyakan Bapak Ustaz. Jadi kalau kita makmuman, Ustaznya kalau anggap waktu kok lama kali itu Pak?
1: Maaf Ustaz, belum jelas nih. Coba ulangi Pak.
2: Maksudnya kalau imam ada yang membaca takbir itu, takbirnya panjang kali.
1: Gimana gimana maksudnya Pak? Panjangnya Allahu Akbar gitu ya Pak?
2: Iya, Allahu Akbar. Itu
1: panjang. Itu waktu.
2: Jadi apa? Ada benar itu Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Yang ditanyakan itu aja.
1: Makasih Pak Satun. Halo Pak, sedikit. Kita udah 3 pekan mengkaji tentang sholat nih. Apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
2: Ya aku tiap hari ngetel ini.
1: Apa yang Bapak
2: rasakan? Kalau sebenar kader, terima kasih atas penjelasannya dari radio ini. Saya semoga-moga terus menerus.
1: Terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Satun. Sana. Salam sama jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, selama ini Pak Satun tadi mewakili juga ya. Kalau Anda jadi imam sholat, ya, lihat juga harakatnya ketika kita ngangkat takbir itu. Allahu Akbar. Ya, nggak usah. Allahu Akbar. Itu terlalu panjang. Ya. Jadi Allahu Akbar, lihat harakatnya, ya kan ada berapa harakat itu ya. Nah, jadi enggak usah panjang kali. Jadi Allahu Akbar. Nah, gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah itu terlalu panjang. Allahu Akbar itu terlalu panjang. Allahu Akbar. Nah, begitu, ya. Beda kalau kita azan, ya. Azan silakan kita berpanjang-panjang. Tapi kalau kita sholat, memimpin sholat, Allahu Akbar. Nah, makanya sebelum angkat takbir, makmum lihat imam menghadap makmum, sholat dulu dan rapat, lalu kemudian menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar. Jangan panjang sekali. Allahu Akbar. Itu azan. Ya, Mas Atun ya, makasih sudah diingatkan. Jadi, wahai para imam, lihat juga berapa harakatnya kita mengucapkan takbir itu. Jangan panjang-panjang. Allahu Akbar, sudah. Nah, ketika ruku, itidah, sami Allah liman hamidah. Dari itidah menuju sujud, Allahu Akbar, tidak. Allahu Akbar, itu terlalu panjang. Nah, makasih ya Pak, semoga dapat dimaklumi.

Islamnya kita tuntaskan ya. Nah, kemudian berikutnya membuat sutra penghalang di depan karena akan menjadi sutra bagian bagi para makmum di belakang di belakangnya. Jadi ada pembatas ya. Nah, Islamnya kemudian ya sedikit catatan bagi para makmum ini. Kalau Anda jadi makmum ya, atau jadi bila seorang makmum sudah mendengar iqamat, jangan lagi salat sunnah ya kalau sudah iqamat. Nah, ketika Anda jadi makmum, ketika akan sholat, tidak boleh rukuk sebelum masuk ke saf. Ya, ini juga bagi para makmum ini. Kemudian, makmum tidak bangkit untuk sholat meski iqamah telah dikumandangkan sebelum imam masuk masjid. Ya, nah, jadi yang nyuruh imam makmum muazin itu iqamat adalah imam. Kemudian suara imam disambung, ya suara imam usahakan kedengaran ke belakang. Nah, ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah ya, maka makmum membaca rabbana walakal ham gitu ya, tidak bukan lagi sami Allah liman hamidah kecuali kita salat sendirian. Nah jika imam datang terlambat, maka makmum ambil inisiatif untuk mengangkat ya di antara makmum itu untuk jadi imam. Jangan pula kita karena imam enggak datang, kita sholat masing-masing atau kita pulang. Nah, ini salah ini ya. Nah, jadi ambil inisiatif untuk memimpin sholat berjamaah. Istimewanya para penyintas acara Muhtar Asubuh, inilah kajian kita hari ini ya. Kita padakan dulu lah ya. Ini dulu kajian kita tentang sholat ini, istimewanya. Insya Allah Senin kita akan coba cerita keluarga ya. Nah, kajian diam kemarin di program diam malam Kamis malam Jumat tentang rumah tangga. Insya Allah kita akan coba cerita rumah tangga ya hari Senin kita. Nah, besok Ahad libur, Anda dengarkan ceramah dan dari kondangnya. Istirahatnya inilah kajian kita. 3 pekan kita mengkaji tentang sholat sesuai sunnah ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan dari pribadi mohon diperbanyak maaf. Nabi mengingatkan kepada kita tentang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melakukan salat. Terima kasih segala batin ya. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.